0: laka noma njikijela kuso mku GCR kuso Space FM ka wekari shlakana kwa nakwa laya ka FBC shishwa ka ya mbana kati na mwina leka awara yanka ye
1: alright mingzuri alfa msundi 8 r 81 alfa 29 afrika zoko lukunlo kishwene leka mishwa sikuna la mwina shala kata mkata na bro mwane shwesho shwende nesu kumfuka na umwa kona wa sayi sekiri vene nereka mishwa sikuna la mtara mtano kusasa ka mingzuri mingingri kwa yako yi telesi nane kasi kuna tala kuru business nene kofu mingzuri nsama kuhulu de yawe yiwe iwa kata shwene kofu na we mingzuri uwe kwa pina shwene kofu yiwe de yawe ya kusasa na yina yi pina shwene kofu kasi kuna tala inda kama kaya mina na wana mingzuri fama so ritabile kumara master KG chilo chilo shengi nyo ni nga chilo tusumila kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata

Rabbitano na mwisho na mshono mina na mafara. So this Friday, hey Friday gore ne, alright. Iya hari gore gare jawa na kama jama siku na mshono mina na mafara. So this Friday na mwisho ne, hari gore gare jawa na mshono mina na mafara. So from this Raja Moshi mina. And so we guys have welcome jama siku na mshono mina na mafara. Come kela na kusur so. It's Friday na mafara. So this way. Iya, aku malah tu benda sora. Ayam nunggu bel. Aku baca jam esok nak mula sana. Kalau kita kerja jam lewat rendah ka. Eka, macam jam lewat mana big sora benda. Kalau kita kerja jam yang mink sora benda ni. And kalau kita kerja jam rendah ka. Kalau jam lewat mana, kalau kita kerja file, kalau nama noko. Umat itu masuk kami kalau kita sih raja wama sudah prince of the weekend night ni. Entuk kita coba nak kuzana kuzana sekolah coba kita big sora be. Elan coba kita kuzana sekolah be. Aku suka baca jam ya. Iya, ini kau nak rejawa nak majembe segera nak bersama mixer wah, jisar family fubar wah nak file kau majembe lama nak mixer wah, nak berikan penangga saya, nak nak kau mati mas tanda, nak nak kalau, aku tak kau nak majembe lama nak nak kau show lekas tanda, nak nak kalau kita nak saya the weekend camp, the weekend camp. I'm rushing.

0: Raja. Ah, itu original. Aisyah lalu dia kan main tu, dia lekan mana? Tapi dia yang dia kan dah bisu, dah bisu pun. Dia dah bisu pun, dia.
1: Enak sih boy, wajib tini. Coba diri itu jamu dia dengan tidur dengan cerun sama.
0: Ya, kami ini kalau berdua bahasa jangan. Kerana bosnya leyong. Namun kencing yang berjalan. Anak usia tanah berjalan.